Lagu Joget Joget Cube Cube Sayang. Lagu ketiga merusi hashtag laguku pertemuan kita untuk petang Ahad. 11 Safar 1448 Hijriah bersama dengan 26 Julai 2026 Masihi. Semoga rakan-rakan memilih lagu tersebut yang hibur mendengarkannya. Baiklah, kita beralih ke lagu keempat. Lagu keempat, nyanyian Fauziah Latif, lagu dia. Okey, lagu ini dipilih oleh rakan pendengar kita daripada ni rakan kita Nordika Shrina, rakan kita Jahdayang di Meragang, Mar Yati Hamid di Katu A, dan lagu ini juga dipilih oleh rakan kita Aja Umi, Putri Sinaran dan Flora di Gadung, Mama Bunai di Lemah Pas, rakan kita Iza, Muhammad Ladin dan juga Aja Isma. Mereka semuanya memilih lagu, 10 orang pendengar kita memilih lagu daripada Fauziah Latif, lagu dia. Jadi terus bersama untuk kita mendengarkan lagu keempat berusaha hashtag laguku untuk petang ini.

Fauzia Latif dengan lagu dia, lagu keempat pilihan daripada rakan-rakan pendengar tadi. Di antaranya Nordia Kashrina, Dejah Dayang di Maragang, rakan kita Mar, Yati Hamid di Kato A, dan rakan kita Ajak Umi. Pendengar kita Putus Rina, Sinaran dan juga Flora, Mama Bunai di Rumah Pas, Izzah, Mama Lidin dan juga Ajak Isma. Seterusnya, lagu terakhir kita merusi hashtag laguku pertemuan kita untuk petang ini. Ini ramai yang minati lagu daripada kumpulan Love Hunters, lagu Sambutlah Kasih. Okey, untuk lagu ini dipilih oleh rakan kita Dil di Tamoy, rakan kita Semah Julai di Tungku, Ajah Nuri, Ajah Abdul Rahman, Mama Atta dan Jainun, pengiran Ajah di Lambak Kanan. Dan lagu ini dipilih juga oleh rakan kita Ajah Mastura, Nur Aisyah Aris. Rakan kita Ana Jusmi Ajijai dan juga Sarifah Sabli. Rakan kita Minur di Kampung Pandan, Ajadi di Rimba. Rakan kita Samsiah di Kampung Retai. Rakan pendengar kita Vera, Vera 19 di Penaga. Aina Kasmah Brokesi Dian Kunaida dan suami di Epok Lama. Rakan kita Tangahnya Haji Haris juga memilih lagu ini. Dan akhir sekali Alut juga memilih ya, memilih lagu terakhir merusi hashtag laguku, lagu Sambutlah Kasih. Dengan terpedarnya nanti lagu daripada kumpulan Love Hunters, sekian kita bersama merusi hashtag laguku. Ya, selepas lagu ini kita kembali bersama merusi pertemuan kita dalam Mesra Harmony.

Eddie Kubler Care, You Didn't Like Who I Was. Sentiasa kita tempat perharian kita, sentiasa kita ni berawas-awas, berhati-hati-hati. Itu yang penting ya. Baiklah, bagi orang dalam perjalanan yang memandu, khususnya bagi pemandu, hati-hati hendaknya. Kami doakan semoga anda selamat sampai ke tempat yang dituju. Dan pada itu juga, bagi orang yang sedang menikmati minum petang, selamat menikmati sambil terus mendengarkan harmoni Alfam. Kita dengarkan lagu daripada Safura, lagu Dian Asmara.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran

Ya, lagu daripada Rahman, lagu Siapa di Hatimu. Ya, dah sekian di sini saja pertemuan kita. Tugasan saya berakhir hingga pukul 5 petang. Dan seterus selepas tempat 5 petang, rakan setugas yang lain akan menemani Oda. Teruskan stay Oda bersama kami di pertemuan kita merusi Mesra Harmoni dan seterusnya 6 petang, Simfoni Harmoni hingga malam ini nanti.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, hari ini pertemuan kita hari Ahad 11 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 26 Julai 2026 Masihi. Dan saya Aina, insyaAllah akan menemani Auda dari hingga pukul 8 malam nanti. Ya udah, gunakan ruang media sosial untuk perbincangan berhemah dan membina. Di era digital ini, media sosial telah menjadi ruang utama untuk berinteraksi, berkongsi buah fikiran dan menyuarakan pendapat. Namun, kebebasan yang ditawarkan sering disalahgunakan apabila ia menjadi medan untuk mencaci, bergaduh dan membuli. Fenomena ini bukan sahaja merosakkan perpaduan sosial tetapi juga memberi kesan negatif kepada kesihatan mental individu. Justru adalah penting untuk kita mengingatkan diri bahawa media sosial harus digunakan untuk perbincangan yang berhemah dan membina.
1: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan Auda.
2: Harmony FM. Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
3: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sumbangan yang diberikan kecil, manfaatnya tetap besar kepada penerima. Sikap saling membantu ini juga dapat mengurangkan jurang sosial dan mewujudkan masyarakat yang lebih harmoni.

0: Balai, masuk waktu dah ni sembahyang berjemaah kita ni.
1: Au tunggu sekejap ba.
0: Cuba tak berhenti dulu memasak atuk. Sembahyang dulu nah lai.
1: Au.
0: Agak tak mengambil aing sembahyang dulu. Daripada Abdullah bin Umar sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang berjemaah itu lebih utama daripada sembahyang bersendirian 27 darjat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Semoga kita tergolong orang yang benar dan ikhlas untuk memperolehi keredaan Allah dengan tidak mengundurkan diri dari bersembahyang berjemaah di masjid pada waktu-waktu yang ditentukan. Jika tidak pun, ajaklah orang di rumah sekalipun seorang untuk bersembahyang berjemaah.